Pohon merpele berngando wadar ma jil-jil mana merpele. Wan juruk ba gawarainya kan merpele. Kaya legenda cukup nama merpele gawar napa ngoh.